0: Radio 4MW 1260 AM Medibo Wadibo Markai Markai Aku yang buahkan
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW